0: yang bakal menjadi
1: lawabu.
0: Lawabu.
1: Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. Lawabu. L

Nizana di hal nak usir nongsoin nujai berong waru ya tuan di wanu wakam dini bayi serim saya dijai serim baki saya bayi fal biso nama saya bagu falam boleh waktu bawa wakam yu perendesan johlen cerong nyari witu 28 terus sisa 28

0: Di sana nyipu sikara telat-telat emang si Ibrahim Falampu.
1: Hijalala.
0: Kuntur ya lo widaur. Tuduh ya lara. Boleh kuk durus di nanak kafe Tuba. Bisa sapa jarak korompol.